0: Det är bara med Jolong Radio. Jo, men jag märker det.
1: Yo, nama ribu pa friends ke family setengah nama manika yang malau ni miss. Bang orang lak kangal kan nama ngalai aku malah. So, ini nama kan ngakul ding lingkuin. Ka wake up mir manika aku by Skylar Blood featuring Chris Brown. Kang orang ngomir dia, Leave the Club by Chris Brown featuring Nae Joel. Kang orang ngomir dia, ka Woman Brace. Ka marman pulo, Submarine, ka Residential. So, ni orang pam Chris Brown lah. Adonai coming up ka manika yakua ka with you on in the mga manyung radio at 8.9 FM.

0: Ή όταν με το βούλο γάμα διαρμακτάω.
1: Και μην κόνανε. Πάμε να. Αλλούκα να όλοι που είναι ένα προλεβά, ένα κουλιά, παρακάνα ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λεβάγα. Special men, but in Gordaman. You want to bring a lacquer and a mango chimney wrong at your conda? I repair the rabbit conda. What point of a problem? I'm going to be a lacquer. You're going to be a lacquer. What point only? Bracana only. No, Kuna. No, Kuna, come, Daramoyako. Jama. Awi pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ore na paman ele siti yakku teka ele siti ga de kbi teka ele siti ga miss ross yo miss ross teka yakku pukku pria mre mra teka mre ole na ga na ole le wekka na na pun gola le ka drink na kapu na teka balanya na biscuit na na nya I don't know. Saya kalau orang itu enggak ada cium pun aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngatun minyak ni golong lah, mai yang lah. Pulak tekam ni, ngatun ni. Kalau ngatun ni, kalau kau nak pokok betul golong ber. Cita minyak ni, nana pernah ni. Ipo lah dia cium pun dia aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngatun ni. Ngal mertinya ngatnya, weh nak kun nak apa kau buat tidak benar le.
2: Wakai. Em,
1: nak kun mana kau nak apa kau buat tidak ni, nak kau apa kau buat tidak. Betul, benar le. Aiyah, bela nuna nama, kalau ngawur cuma dia. Bela nuna nama ni, ambil bela nama dah kalau punya nama le. Mapa, kalau dia kan mungkin berani berani berorang itu punya. Dia kan mungkin berani. Kita ngah tu ya marci berani. Tu ya berani kalau dia itu berani taruk. Dia mungkin taruk.
3: Jadi aku berani berawan
1: ngah. Ni marci dia mungkin taruk. Berawan, berani, berani, berani, berani.
2: Mak, tu mama kau tu orang lewong.
1: Walala yang uli. Tapi ada juga walala yang tap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam beri.
2: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa cara biar. Awal jin gaya orang ni. Kau angkat anak pun apa waktu waktu nak luanik. Apa perlu? Tar. Beran kau ni kata enak. Kau finish tak? Angana pura le tarana amar tinya na gawara no otrilti
2: yo
1: bulle otna le anu emra kar tel ta e kaba tarana mo kala matta kwalen me nyana ni le bulang kana me ya
2: o
1: bilina paite warin me nyang kang le pe ngal bang la pol mrein bol ba pa kai warin me nyang le kapur next day ka school ngana na me nyale ngara ko bian le pokomar tel ta e kangai pamal ngare ni bin chudor dal puma
2: mara tare ngo jo tarain
1: bi wala ko no ay wan kan jo mi ak tonga ni ni mi ak ko puna no no tu ya bu komete bi kala wala bu komete mai ni wal kama te bro wutuna benara na ngare ni ngo ya ko pum da pum ni bin chulla be mamla tar pum bin chul ko na ya ka ka ni na bang ni wan kan ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven na for multi grad ko ni na mari una ngai mat chinga pa ke ngai ja bro di che okay who won bigan na ni ka ba mamla abi jan ang gadao ya gadao nang bujin po ya ni okay ni anar biya nar batao
2: nar batao
1: nar batao
4: yo ngaraya ko tabata you listening to 88.9 Yolong Radio at Nolan Boy.

pecah merakan wericur. Merakan yudengo ga korol-korol. Ga ngai kariak ngulkan ngakul. Ngakul kan janggawe. Merabaratawe ngakul merakan bala merabicara. Eka beak mare beak. Tudu.

dang or you and my bad man with my den a la nien. Yee. Nan mengalo kaulo, mulai nyiban bulu bulu ngayo bunga lagi.

Yo, mungkin meraku yang ada James Bayong. Dia lina kul makangama area 8.9 FM. Dia kalau ko ka stay tuned.

0: Joo, tämä on hullun aamaa viermaktaa on.
1: Ja minkä on aina? Vamana. Rukkana on punna aina puoliva ja näin kujaa. Pää kaana rangilla. Rangilla on ngatilla vanga.
2: Joo,
1: Burum. Abipena prole dai kauro after school era rop tala karun tala kor baka muanga tala ora kangoina pala ya rop tunale kunda wana prole pula obanya laru na banga ja kunda brown na banya banya ka chait pawang ja ka tik tik melong aja irungu nemlen special nemlen ben kunda melen yongana prole ni laka na mangu chimiro banga ja kunda. Abi beli ramai rekonda. Wapa ni lapor ni mana angga lapor la kupai orang ni kupai virk tu ramai. Biar kupai angga ni, kamar wapa ni angga ni, belakang ni angga ni. Nak kuna kam daramu ya ko. Minta urut ko, chicken jamah meru, chicken ada lala jamah. Abi punya, tapi kamera pula, mula priam mula jalan orang ni lapa man. Felicity, Yaku, Teka. Felicity, Gadikabi. Felicity, Miss Ross, you. Miss Ross, Teka, Yaku. Pukubri, I'm remember Teka. Well, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to biscuit. I'm going to go to the house. Kok tu lalu kapu kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa lagi? Ina kau kan? Ina bukan orang. Siapa? Kau nak kap? Aku pernah perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat kan? Saya kalau orang ni pun kau tercium kau aja lah. Panu ni tau. Atas kalau ngatun minyak ni golong lah, mai yang lah, pola teka mereka ngatun ni. Kalau murtunya, umur aku nak pokok betul golong ber. Cita minyak ni, nana pernah leh. Ipo lah dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau murtun ni, ngal murtunya ngatnya, weh nak aku nak pokok betul lah berakal.
3: Wakai.
1: Nak kau mana kau nak pokok meter ni? Ya nak pokok meter. Betul. Betul. Aduh, Ella nuna nama. Kau ngori cuma dia. Ella nuna nama ni. Kami Ella nak talakar punya nama. Maaf, kami akan mengubah ni. Benar berorang itu. Akan mengubah ni. Betul ngat tu ayam arti ber. Tu ayam berengal ya arti berengal taruk. Betul mukul taruk.
2: Betul yang berani berawang.
1: Ni, macam yang melayar, berana, berana, berana, berana, berana.
3: Mak tu mama kau jual lewong macam.
1: Walalah yang uli. Kau biar jual malang untuk tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angkat nak pun kau jual ngau le, repo. Gor, gor, enam ribu.
3: Yeah.
1: Main macamnya apa? Ko, nomor ko. Angkat macam biasa cara ben. Apa yang jinggal nak le? Kau angkat nana pun apa? Waktu waktu nak luar ni. Apa berle?
4: Tar.
1: Beran kau ni kata enak. Kau finish tak? Kau angkat pun ada cara nak. Amari tinjau nak kau orang nak waktu ni.
3: Iya.
1: Waktu nak le? Anu yang mereka kerjil tak? Kau cara nak muka yang mereka. Warin minyak nanya le pulang kena mereka.
3: Oh.
1: Bilina. Baju. Warin minyak kau le, pengal pengal lapar merahin par bapa kau. Warin minyak le, kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi anda pokok merit teka angkai. pamal ngaro ni bin chulo dar pamal
3: mura tarin ko jo tarin
1: bi wala la ko no ay wanga jo miak to nga nyang ni miak ko ipuna no no to ya buko metre pero kala wala buko metre ngaro ni wala kamate bro utto na benara na ngaro ni ngaya wa ko mo dar pamal ni bin chulo be mamla tar pun bentu ko na yak akan na bangai ru wang kan ngai ngak ha ko wa na na mari una rim seven una rim seven na for multi grade ko na na mari na ngai mar ti ngap ke ngai jam ro den dite okay who won begin na ki ka ba amla api jan ngata ya kata nang bujen po ya ni okay ni anar bia nar batao
3: nar batao
1: nar batao
4: yo ngara ya ko Wesley Damaranji and you are listening to Yurung Radio here at Ilpra.
0: Duan jawalo 3 a.m. Yul ngunyul kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jarau yuna.
5: Yo, ngare ko kata munungguro from East Jenny Band Drama. We at Kalkurinji Freedom Festival and you're listening to Yulung Radio. Tapirik.

0: Bae, tau nya korakang weh. Piara muk belenya.
1: Nah, tau.
0: Magatara weh.
1: Magarekam nu ko tau eh. Ngorongom magatara ngaikan rale. Danal ngorongom ngaikan rale. Magatara. Yo ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Wala ngom benya ko ya. Captain
0: Cook
1: ka ngaron nam tebal. Danal. Tartaram danal general. Le mandal benya ngaikanam.
0: Jin. Danal my friend, I mean dalam captain martanga go
1: yakka
0: bena
1: tanal ngorong ngaikan napa mala makasin
0: makasin
1: tanal ngorong ngaikan ngaikan tanal round ka tikangan tanal napa ngarong waktu man napa mazari pa yakko
0: we
1: piringan megen dalam bena boya nam napa
0: waktu man
1: waktu man ka mit mit tanam jalak tanan napa nanai banan wajim na galena apna ngal alemanan
0: rain sound ana
1: napa lembelen yalin Terpalin o rakelin na paun ba walun
0: rakemanan
1: walu ora bertan benya napa dry kum
0: daktun mabulongon
1: oi
0: nanam taste
1: bilinya menan ngan kum bilinya galki wa tipal napa dong talembo
0: chen
1: butur nan talembo
0: eh
1: bilinya nan taste ma
0: ai ala gol ran gamo ala bale waptuman
1: nuno rumo marano ka
0: ya kanun no eh
1: dekomin
0: Tengu, rambok lebih tanggang kuda damro. Nunggu lepas nikin, kanya aku lepas nikin. Nayaun bang mix mana ni le? Dari pam.
1: Fly pam ni kan ma?
0: Fly pam ni naya mana yang nak tuan?
1: Orang bang dalam banyak mit mit tuan ma. Ka boiling, ka napa ni neng? Banyak baruan ni napa ni neng bian? Region dari pam. Regiona kawat ternanya pad. Balayan bang dalam napa? Kanan ma banyan pad. Bulup cuman Panyam ka napan bainjanal bulo frying na. Nayo fly ba yum? Pirtan ma bainjanal ba napam daripam?
0: Nayo. Mango.
1: Mango o napa yo? Nadang way.
0: Lirawar.
1: Yo, lirawar yo.
0: Ka mango eh. Ka coconut.
1: Bainan lirawar rumbal ma. Bainan napam. Marawat. Baik ya. Ka coconut.
0: Woy.
1: Yur na bain. Balam napan nanin.
0: Renagam,
1: balam nana, balam mana pan bang, jiolo.
0: Chen, abit chen lejo dapun mai, dudit lim.
1: Upadar chen ma ka, no kam bang jalan banyak dalam kolan sma atom napam abda.
0: Kajapam,
1: kajapam, kajapirk.
0: Wah, nenam taste lingu eh.
1: Ngalang ngam no ka, jinal napa jinal, Darwin Wolf.
0: Chen,
1: pilihnya, teripak.
0: Wala,
1: rice me.
0: Tamu ngoi teripak menuangam nyakurame.
1: Napa mubinya wakup mu ngaya taste pelinya yang napa?
0: Wei,
1: kan ko.
0: Jin, ya, aku pernah ada bangga major alma merbulin.
1: Napa pelinya? Gonggol ko.
0: Ayo, aku pernah ada malik malin malagong, mau bangga ngam.
1: Napa? Mau jenggong, jenggong. Pelinya yang benar, napa mdenal?
0: Eh,
1: certain. Tunggu lak. Nana will meringgi mak napa o berenyo
0: then
1: nyon ko no kan daw
0: wah kam na no kan ro
1: na
0: ani re
1: na ga ire
0: butu butu ne berenyo ire
1: mo yak be be
0: butlin
1: yak ko ne lambar ma
0: na wah
1: mutan
0: butu butu ne mala dang dang ngang ya
1: na jan berenyo ire yak ko
0: sen baraya
1: na ga
0: sen baraya
1: yak ka nam dangerous te yak ko na pan na marang bro mandamin Na power mi aku tengah ngai beng bro mu jenengan. Ya aku yo. Mhm. Na nya kom kom
0: sen barja.
1: Kai. Belik. No kanam danal.
0: Eh.
1: Tapi jan me dal dap tanam ranging open all night.
0: Na danal.
1: Wa ning jirik tun minan.
0: Woi.
1: Jora jora manan.
0: Eh.
1: Waktu man min.
0: Dalpan bain nem. Ngatem libertan. Danal ngo ay o bookmark ko.
1: Bookmark ko na danal ko.
0: Jen,
1: nama nak punya work mana?
0: Eh,
1: kalau kau punya apa ya? Napa yang abang kau kagai kapur itu? No, napa book makta abang dan feeling channelnya? Kau ni abang channel? Apa napa mcapam? Kacitan abang channel ni nam terak jalan mana?
0: Berapa nabi abang yang ngata yo?
1: Wajin jeruk tu, jagulan black tu.
0: Wah, hekade, yo.
1: Meapuno napa?
0: Kalau kau punya no kapda?
1: Nah, tu. Mucilan jel, nuk kabin jel. Mucilan jel. Bulu maje war pemna penyala.
0: Nah, benar pemiako.
1: Tembrung.
0: Temet temer mana?
1: Penyam dalam ku bebet na.
0: Temet temer me.
1: Breton. Penyam dalam ku bebet. Tangan bingo. Istimu bingo kan. Fiji kan. PMG bingo.
0: Karena harus benar air na. Tadi nen bulan jen.
1: Bandung.
0: Ya kai.
1: Napa penyam but bulu jalan ku. Napa?
0: Tanah darat tu baru lama korena.
1: Berdeing bulu mandu. Duduk kumni bengam duduk.
0: Oh ya.
1: Ini kum rumbala.
0: Bakar. Terps.
1: Anak apa benda
0: benda? Nando.
1: Napa nang kumna?
0: Kajar.
1: Wika benang ko.
0: Akai.
1: Beri mibin. Merabu yo yo darak. Ya karungutan.
0: Chen. Ya kabelanya eh. Benyam. Ya berak tu beri kami beng. Leo balak wika ne.
1: Nun berak tu benda warba. Napa babtin mibeng ya. Panang tu wika yo.
0: Ngan berak tu boleh rumbal mak.
1: Nego jodoh bijak.
0: Emet emet banyak kau yang tahu tak tun.
1: Jodoh bijak kau yang buluk kayak kau yang nyuwe. Mak, yo jenah kau lihat, yang apa buluk?
2: Hi, my name is Ismail Marika, Molka Project. You're listening to Yolmare.